lapha ke bese endaweni ezahlukahlukene abaphuma kwamanye amazwe bona sebeyiphumela lapha ke endaweni ezahlukahlukene bathi basabelele lapha ke impilo yabo. Abanye bayakuveza ngokusobala ukuthi ke sekukho lapha ke igamengo zokuthi ke abanye bayalinyazwa abantu abathize lapha ke endaweni lapha ke abahlala kuzona. Kwasazi abantu abaningi abahlala kuzona, abanye bazinze emadolobheni, abanye bazinze khona lapha ke endaweni ezisemalokishini. Iningi labo ngempela basho lapha ukuthi ke sekukho lapha ke igameko zokuthi ke bashayeka kwenziwa lokhu yanalokho. Kodwa ke kakhulukazi njengenalapha ke izo lakho lapha ke eMalawi selihlele lapha ke amabhasi athize ekuthenini akwazi lapha ke ukuthutha umthamo othize wabo lapha ke abantu ke kumele bafudukele ngakhona lapha ngasekhaya. Nathi ke siyakhuza siwumsakazo lapha koMkhuluva FM ukuthi ke igameko zodlame ngempela azingabe bikho ngempela ngoba phela ingalo yomthetho ke yona izothatha lapha ke ingenelele othothi mhlawumbe uzothi wena uyakwenza lapha kokwenzayo uthi lapha ke uqhuba yona lapha ke imission ngoba siyazi ukuthi ke inhloso ngempela inhloso nqange ngempela ayingokuthi ke kufune mhlawumbe kuhlukunyezwe abantu noma ini bathi ngempela bathi ke umuntu oza la eNingizimu Afrika akumuntu ngempela oza ngempela nento lapha ke iqondile ngoba siyazi ukuthi ke nathi kwamanye amazwe ngempela asikwazi ngempela ukuthi ke singene ngendlela lapha ke siyifisa ngayo. Baye bathi la eNingizimu Afrika ngempela ngathi kuvulelwe wona lapha ke umpompi indlela lapha ke abantu abangena ngayo manje bathi bazama ukulawula sona lapha ke isimo ngempela. 3 o'clock la emsakazweni lapha koMkhuluva FM, the sound of choice of KZN Capital.

sifafaza lo lomba ke ivangeli lempumelelo kona konke sina sibona abantu bokhluleka singabantu bayalabaye lapha ke ukuphumelela singabantu bokuphumelela kinonke lapha ke into esithintayo whatever we touch must turn to gold